Julie and the month ka nikubar and hurik ngam chong MB Calicut ita sat kan ro hurik tala pehin elak nya herdova ngachawan min ipta machu tel ala ngo chinget ita net sin kan ro saka menera ang ka nikubar nang lengar en hawan nechu Sri Vijayapuram MB Campbell be asun ngan de min nang chu little and the man ipta machu teramin ala ngo chun jinget ita haver kan ro tala pehin elak nya herdova ngachawan min he e Ida macu terkenro tahatam naraang Lidil andaman nahawan necu Sri Vijayapuram Sindhu Junin ka vithi Campbell be minindre Ipta macu teralahango jun chinget Ida macu terkenro dala apuhin Liknya hedu waf Ngachawan min Ipta kauksin alahango chinget Ida hever kenro dala apuhin Rang Campbell be Hekan minasuk Nen gavri eltala karan Nahawan necu Sri Vijayapuram MV Calicut Julie Landaman ka nikuba jawra darsa kachal nan kawri ma kachata afra be min eltala karan chu Campbell be iptaka